0: Dit is heel piraat.
1: Dit is KR1
2: TR Jedna
3: Mureche Birmuche Re Birola
1: Is KR1 Ini adalah KR1 Itu KR1
2: Detarko R
1: Esto es KR1
2: Toek Tečka R Tečka Jedna
1: Detarko R Is JK This is KR1